insha Allah majibu utayapata kama kawaida. Ni Bwana Mtaimbo Kisra, wabillahi taufik, wassalamu alaikum wa